Dari sekuente sponsor program yang ini pin kisahan wani media webika ngaces akashwani kargilikana serinut.

Darisak payantes program yang ini pun ache nomonifia media wivika ngache sa akashwani kargilikana serinyut waspo khabari thosonsuk kasata purgi khabarulla yang mazat

0: Pues no alcanza su doc, bien, sin bien, carita, se estenta su doc, bien. Ya no hay duda, pues ustedes llaman a, ya, bravo, no hay ni son, ya. O ya, cuando el cari, a de que no, el tigo, no, y el barco, se tiene chara que pep, no, chiqui, no, no, no, no, no, pep, chac, chic. De tener chara que, de no, tan se pep, que se chucro, macho. O no, a, cari, chuchu, se hace en chic. Ni de este, no, acá son, en su con. Pasar casa, Duma Puz Machana, Ekaso, Ekaleman, and at the stop, no man of Kokologa, Tonchin Man.
1: Yangatanga Haji, Marhum Haji Abdul Hamid Tanwiris, Shobucha, look this eager to keep Pasar car soti the check to not your good talk up in the red. Tarse Arma on Makato, they got a tongue up in the reserve. Cause those of Sesiga Zerbe, so
0: you talk up in the Tor Matan, Kandel from Menatan, Quakari, Asili, Dantau, Matumera, Matia Proala, Quepura, Dantamaton, Deganamana, Deganapura Rasbinchik, Lucho and Saku and Ereka Stabalanka, Dende Lorica. Digan Lucha, but to pass Lunga. Yamas Galpachan de Chichincho. Degre Mobama las Galpabu Pinjara. Luzquese, Sasquese. Matisoti, Tiras, Pudicana, then the Sakpa Pilo, Tatting Mosgan Sakpa.
1: Acha.
0: Oh,
1: Lee are
0: Lee. Dicana, Garandurum Sakpa. The Skin Master Sakpa, Yama Hombu Sakpa. Hembabsi Gunyal Chu Sakpa, Gunyal Chu Shad, Yabiambati, the Chuaduk Shad. Shad,
1: that's
0: a Retsapa, Matisoti Tree. Razet pinciara. Ya jadir gün kalla koro kanpo, gama soti çok. A nindu ma koro kanpo, çiktan içi yok.
1: Çiktan içi na soti çok
0: alakini. Kono, kono.
1: Kono
0: inizu. Kono çikpa, gyal malik pudika, kardos pudika dükse, çünse kakaon siling malik pud, çiktan la dükse. O kong kakano, kono nizet pinciu, kong nizka, başçen ektelab sonsu. Kakan no. Ektelab çana dine sot nas mak kere, Kuih puyuh cikkan kari izgoh kuih ke sas pilih lah. Lokmani hakim zirba, siring malik kumat dene pilih. Mana gyal malik, khatarnak mana mi. Mana bahadur mana. Sudang mi mana kharang pilih mana lah. Do sakpa ngati soti do nekar raz pilih suge lah. Ngati dia mana pura denda mana kargili ka das saka. Coyok ngaya malap.
1: Pura kargi log pura ka pura hukumat pukorang di kena stubla pizu soti kena.
0: Soti kena stulcia, di kena slonce, unce slonce, slon poduk sa gin tu yana wazir tu pat. Acha. Oh, slonce ze mana slon poduk sa gin tu yana.
1: Tana dia da soga ju ngati akca malla yuhmi kang khar chi duk pa di khar podiu ga chue
0: tu si. Yuhmi ka yut pi khar pa mana di chue khar snalla mangmor korang di chue yulin suk. Enas, pera. Kui ko kui yul yot pera yomi ka khar potan se kote ka duk se yomi da khar pe kena ang thonsa ba se duk patso pa mamor yang ko mi duk patso. Khar pe ka duk patso. Dekane yang duk patso pa mamor yang ay yang ti khate lam pe ka yang snal la mamor pa juk na mamor pa thop se na adar ka chilim ulim kya malle ka yang video tin na. Jo duk si yang gu. Oh adar ka. Yana adar ka chilim ulim pincha. Akbar Khani Duzla, Mahmur Chot Pillo, Kachu Akbar Khani Duzla, Raja Akbar Khani Duzla.
1: Bakshiju. Chana Ju Natanga, Detsana Kachesmak Zeret, Ya Inchana Dogra, Hamlaba Sinsu. Chana Nga Sankuna, Sarmachi is Apuchi Zeret, Nuno. Pasar Kari, Kari Staho.
0: Pasar Kari, Digana Hamlaba Se, Pasar Kari Staho. Pura put kastaur lekhe chana kastaur layote adyan khoi ma ka kajugang ma chere de ka judi ngati khodi ka den no brakbu brakbi kasna la hembas sukutial pon daksa sida daktar bashir pon ko atao ko usna la man le den den chana qadimi man kutwal dere man ko rashan tan khani chana de gna ade ka khoi nang katang pasarkari kha Kaju itu mana duk pemian melodiang bos seni zat sugera, ada ada brakbi ke,
1: brakbi ke,
0: asang rumah brakbi ke, niat pin sugera, orang dah tanya putek kere ka kaju gangma kal tawar la kere, dekane cung ati zune jel la kere, yang dan dapat se si sedina rut dinaza cuma so melodina.
1: Bakhshis
0: ni kon zan den na bas kipcher bas ya lan kere
1: bakhshis san nasnal la dikayres majis sikser ka khan ka zas pa yusen de khanka o chikana taqsidu masjid in min achin min jo
0: khanka khanka malla pinchuk nurbakh siana
1: acha
0: nati sot kagilo